sama sama mulai jadi melompat dari hati sama sama mulai jadi melompat dari hati.